Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa mengenali dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Dan barang siapa mengenal Rabb-nya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepadanya dan tidak peduli dengan hawa nafsunya. Dikutip dari kitab Al-Fawaid.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalani hari-harinya, ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Maulana. Kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman, insyaallah akan membahas tema-tema yang beragam, termasuk di kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyambung pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan membawakan tema kemuliaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa untuk membahas itu, saya tidak sendiri, sudah bersama narasumber kita dari tim Lajnah Radio. Ada Ustadz Yusuf Supriyadi, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya, Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat, baik, ya. Semoga antum juga demikian, akhi.
2: Amin, Ustaz. Jazakallah khair. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para pendengar setia kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz.
3: Iya, amin.
2: Baik, Ustaz, seperti biasa kita ada tema obrolan di kesempatan kali ini yang mudah-mudahan obrolan kita menjadi obrolan yang bermanfaat untuk para pendengar kita, Ustaz. Tema kita tentang kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, sebelum membahas tentang tema itu, Ustaz, seperti biasa nih, sebelum lebih jauh, sebetulnya kenapa sih kita harus mengetahui tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain ini, Ustaz?
3: Baik, ya. Jadi ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, bahwasannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perannya sangat penting dalam Islam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka para sahabatnya lah yang meneruskan penyebaran Islam ke berbagai penjuru negeri sampai Islam itu tersebar ke negeri kita ini. Begitu. Nah, penyebaran Islam yang dilakukan para sahabat tentu saja penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Mereka begitu kuat menjaga syariat Islam. Ya, mereka begitu kuat menjaga Al-Quran, menjaga sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mempertahankannya dan menyebarkannya. Mereka mengorbankan tenaga, mengorbankan fikiran, harta, bahkan mengorbankan nyawanya demi tegaknya dan tingginya agama Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang merasakan hasil dari perjuangan para sahabat, maka kita harus mengetahui dan juga kita wajib menjunjung tinggi kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa memuliakan mereka dengan pemuliaan yang benar. Ya, demikian.
2: Baik, Ustaz.

0: Masya Allah, itu tadi pendengar ya. Prolognya saja sudah membuat kita penasaran. Apa saja yang akan kita bahas di bulan ngopi kali ini ya. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita bisa memuliakan mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebenar-benarnya. Memang realitas ini, khususnya generasi kita, lebih mengenal tokoh-tokoh figur yang sebetulnya kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali, seperti para artis, atlet, olahragawan, atau bahkan para pelaku maksiat. Ya, Ustaz,
1: mauzubillah. Dan selebihnya, pokoknya kan makin longgar.
0: Nah, betul, Ustaz. Nah, dari sisi pengertian dulu, Ustaz, kita bahas tentang sahabat Nabi ini. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan para sahabat Nabi ini dan yang termasuk sahabat Nabi ini siapa saja, Ustaz?
1: Iya, baik. Jadi secara bahasa, sahabat adalah sebagaimana yang sudah dijadikan bahasa serapan ke bahasa Indonesia, artinya adalah teman, begitu ya. Jadi sahabat Nabi itu adalah teman-temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berteman dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i, sahabat itu bukan sekedar teman, ya. Tetapi sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan beriman pula. Jadi seseorang disebut sahabat Nabi itu syaratnya tiga. Yang pertama tadi pernah bertemu dengan Rasulullah, ya. Yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak murtad sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Karena sepeninggal Rasulullah ini banyak yang murtad, dan itu tidak dikatakan sahabat, walaupun mereka pernah bertemu, walaupun mereka pernah beriman di masa Rasul, tapi ketika mereka murtad, mereka sudah tidak dikatakan sebagai sahabat, begitu ya. Atau ada yang pernah bertemu tapi tidak beriman, ya tidak dikatakan sahabat. Demikian. Nah, inilah apa yang kita harus dalami, yaitu kita hendaknya memuliakan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertemunya seseorang dengan Rasulullah itu tidak mensyaratkan harus melihat, karena ada juga sahabat Nabi yang buta matanya, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah, bertemu langsung dengan Rasulullah, maka dia dikatakan sebagai sahabat. Ya, contohnya adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, itu seorang sahabat. Jumlah sahabat berapa? Nah, ini tidak diketahui secara pasti, ya, wallahu alam. Sebab keberadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terpencar di berbagai negeri, di berbagai daerah, dan di berbagai penjuru bumi. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Wal muslimuna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kathirun, wala yajma'uhum kitabun hafidh." Kaum muslimin yang ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Tidak ada kitab yang menuliskan semua nama-nama mereka. Demikian pula tidak ada orang yang menghafal nama-nama mereka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ya. Nah, walaupun demikian, walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya, ada sebagian ulama yang menegaskan angka tertentu ketika menyebutkan jumlah sahabat Nabi. Namun pendapat seperti ini bukan kepastian, ini hanya perkiraan, begitu ya. Nah, di antaranya adalah Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Ini merupakan salah satu guru dari Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jumlah para sahabat radhiyallahu anhum jami'a ada 114.000 sahabat. Nah, ini baru perkiraan ya. Adapun secara pasti jumlah mereka, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga kita katakan Allahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, di antara sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, para ulama memberikan level-levelnya atau tingkatan-tingkatannya. Di antara yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, setelah itu adalah para khulafaur rasyidin, yakni Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Tadi 4 sudah khulafaur rasyidin, kemudian tambah 6 lagi. Yaitu diantaranya adalah Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, inilah 6 orang sahabat Nabi dari 10 nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu adalah Ahlul Badar. Ya, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ini sahabat-sahabatnya ikut perang Badar. Kemudian setelah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam Bai'atu Ridwan, berbaiat, berjanji setia untuk mentaati Allah dan Rasulnya di bawah pohon, yang dikenal dengan peristiwa Bai'at Ridwan. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Ya, kemudian kaum Muhajirin, setelah itu kaum Ansor, kemudian adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah atau setelah Fathu Makkah. Ya, itulah tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Ya, tidak sama antara sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ikut berperang ya di masa-masa sulit, dengan sahabat Nabi yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tapi semua mereka mulia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qul law 'alallahu alhusna. Allah berfirman, tidak sama orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kalian dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka yang ikut berperang sebelum Fathu Mekah lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang baru menginfakkan hartanya dan baru berperang setelah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang baik. Wa'adallahul husna. Apa yang dimaksud wa'adallahul husna? Yaitu surga. Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-10. Jadi meskipun ada tingkatan yang berbeda antara sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, tetapi semua mereka adalah ahli surga. Allah janjikan kepada mereka Al-Husna dalam ayat ini, yaitu surga. Semuanya masuk surga. Tidak ada terkecuali sahabat Nabi, semuanya masuk surga. Semuanya mulia. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas tentang siapa yang dimaksud dengan para sahabat. Bahkan tadi Ustaz sudah menyebutkan berapa jumlah kira-kira yang dikatakan para ulama. Tadi dikatakan 114.000, dan tentunya bisa jadi lebih banyak, karena tadi disampaikan juga begitu pun dengan derajatnya bertingkat-tingkat gitu ya. Kemudian selanjutnya Ustaz, sebagai sosok-sosok yang tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, para sahabat ini, tentunya sahabat ini memiliki keutamaan Ustaz.
1: Nah, iya, benar.
0: Apa saja nih keutamaan yang dimiliki para sahabat itu, Ustaz?
1: Baik, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan sahabat. Jadi tidak sama ya antara sahabat Nabi dengan manusia biasa. Jangan sampai ada anggapan di antara kita, siapa sahabat Nabi? Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Iya, dalam hal itunya sama. Tapi dalam hal yang lainnya berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menerima tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang murabbi terbaik ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan mereka yang pertama adalah mereka sebagai umat yang adil, umat pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida." Kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian para sahabat juga dikatakan dalam Al-Quran sebagai umat terbaik. Jadi umat terbaik ini, tidak ada umat yang terbaik selain sahabat Nabi. Ya, bukan umatnya Nabi Musa, bukan. Bukan umatnya Nabi Isa, bukan juga. Bukan umatnya Imam Al-Mahdi nanti, bukan. Tetapi umat terbaik adalah sahabat. Ya, bukan kita apalagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa kalian? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya tentang generasi terbaik. Ya, di antaranya khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi di zamanku, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi setelahnya atau para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat Nabi ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu sudah mendapatkan ridho dari Allah. Makanya kalau kita menyebutkan nama sahabat, harus, para ulama mengatakan, sangat ditekankan sekali kita mendoakan mereka atau memberi gelar kepada mereka dengan sebutan radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Taubah ayat 100. Ya, seperti itu. Inilah keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surah An-Naml ayat 59. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Quran Surat An-Naml ayat 59. Ini. Lalu yang kelima adalah mereka, yaitu para sahabat Nabi, merupakan generasi yang benar dalam niat dan amalnya. Ya, mereka itu orang-orang yang jujur dan benar dalam niat dan amal. Ya, bukan munafik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Siapa orang-orang yang bersama mereka? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fath ayat 29. Ini ya. Ini keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan berbeda dengan umat-umat yang lain yang tidak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya, Ustaz, dalam kaitannya dengan cara beragama nih, kalau tadi disampaikan bahwa sahabat ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan melalui sahabatlah Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri. Lantas, apa posisi para sahabat ini sebagai orang-orang yang tentunya mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW? Karena banyak ya seruan yang selalu mengatakan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Tetapi tidak pernah menyebutkan sahabat. Ini bagaimana tanggapannya, Ustaz?
1: Nah, baik. Benar sekali ya. Kita kalau masalah beragama, itu tidak boleh mencari teladan selain Rasul dan para sahabat. Ya. Tidak juga bisa dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi mengabaikan para sahabat. Ya, memangnya siapa yang paling paham Quran? Siapa yang paling paham Sunnah selain sahabat? Sahabat itu orang yang hidup di saat Al-Quran diturunkan. Sahabat juga orang-orang yang hidup dan menyaksikan langsung bagaimana cara Rasulullah beragama. Begitu ya. Ditambah lagi, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan posisi sahabat dan betapa sakralnya sahabat itu dalam metode pemahaman agama Islam. Jadi antaranya adalah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah saya sebutkan, menyebutkan bahwa mereka itu umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian, yaitu para sahabat, adalah khaira ummah, umat terbaik. Begitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, sahabat Nabi itu dijadikan standar keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standar iman itu benar atau tidak adalah kesesuaian. Apakah sesuai dengan keimanan para sahabat atau tidak? Nah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, yaitu para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Allah akan memelihara kalian para sahabat dari mereka. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau kita mau benar keimanannya, ya harus sesuai dengan keimanan para sahabat. Nah, yang dimaksud di sini bukan tingkatan iman ya, bukan kesempurnaan iman, tapi bentuk berimannya begitu. Kita mengimani Allah seperti apa? Ya harus dengan keimanan yang sesuai dengan yang diimani oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat mengimani Allah? Bagaimana para sahabat mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ingat, dalam hal bentuk keimanan, bukan dalam hal tingkatan keimanan. Kalau tingkatan keimanan kita jauh sekali ya tingkatan keimanan kita dengan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah standar keimanan kita. Ya, bentuk keimanannya haruslah sesuai atau sama dengan apa yang diimani oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau salah atau tidak sesuai dengan keimanan para sahabat, ini bisa keliru, bisa tersesat seseorang dalam memahami iman. Ya. Nah, kemudian juga para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, ayat yang berikutnya menerangkan bahwa kalau kita tidak mengikuti para sahabat, ya, artinya kita menyelisihi sahabat. Kalau kita menyelisihi sahabat, maka akan tersesat. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas bagi kebenaran, ya, siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan lain selain jalan orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? Jalan orang-orang beriman itu siapa? Yaitu jalannya sahabat. Jadi mengikuti jalan selain jalan sahabat, maka kami akan membiarkan mereka dalam kesesatan dan memasukkan mereka ke dalam jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi berdasarkan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah untuk kita bahwa dalam memahami agama Islam, kita hendaknya, bahkan wajib hukumnya, menyandarkan pemahaman kita terhadap ayat atau terhadap hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian.
0: Baik Ustaz, mudah-mudahan kita semua, para pendengar juga, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam ini. Kemudian Ustaz, masih mengenai para sahabat ini, yang pernah saya baca ada pihak-pihak yang mereka selalu memojokkan para sahabat atau mencelanya. Bahkan ada juga golongan yang menuduh para sahabat ini telah kafir, Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya dan sebenarnya siapa para pencela tersebut, Ustaz?
1: Iya, baik. Ini yang kita sayangkan, ya. Mereka merendahkan para sahabat, ini sama saja mereka tidak menerima Islam. Kenapa? Karena Islam itu disampaikan oleh para sahabat. Kalau sahabat-sahabatnya sudah mereka cela, maka dari mana mereka mengambil ajaran Islam? Ya, ajaran Islam itu tersebar melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain, mereka yang membenci sahabat Nabi, mereka yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang ulama yaitu Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah berkata, barang siapa yang menuduh bahwa para sahabat Nabi telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekelompok kecil saja yang kira-kira hanya sekian belas orang, atau menganggap sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik, maka orang yang berkata seperti itu tidak diragukan lagi kekafiran orang itu. Ini sembarangan orang mengatakan sahabat telah murtad, sahabat itu orang fasik, yang beriman dari kalangan sahabat hanya sedikit. Ini orang murtad yang seperti ini menurut para ulama. Ya. Kenapa sih bisa sampai dikatakan murtad? Ini karena orang tersebut telah mendustakan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah telah ridho kepada para sahabat. Betapa banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keridhaan Allah kepada para sahabat. Allah memuji para sahabat. Bahkan siapa yang meragukan kekafiran orang-orang yang mencela sahabat Nabi, maka dia juga bisa kafir. Kita gak perlu ragu.
0: Selanjutnya nih Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang di situ Allah memuji para sahabat, artinya memang kedudukan mereka ini sangat tinggi di dalam Islam. Lantas kemudian, adakah yang tadi Ustaz sampaikan para sahabat yang memang sudah dijamin surga? Begitu Ustaz.
1: Iya, baik. Jadi bisa dikatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mendapatkan janji surga secara umum, ya. Meskipun para sahabat itu bukanlah orang-orang yang maksum, ya, pribadi-pribadi mereka mungkin saja ada yang terjatuh dalam kesalahan, tapi secara umum mereka itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa mereka itu insyaallah taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji surga. Dan meskipun pribadi-pribadi mereka tidak maksum, tapi ketika mereka sudah berijma, ya, mereka sudah menyepakati sesuatu tentang permasalahan agama, maka ijma mereka itu menjadi hujjah. menjadi ketetapan syar'i. Ya, hujjah syar'iyah. Dalil umum tentang dijaminnya surga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dalam Al-Qur'an. Ini sebenarnya ayatnya sudah kita sampaikan tadi ya. Yaitu di surat Al-Fath ayat 18, surat At-Taubah ayat 100, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya surat At-Taubah ayat 100 ini yang sangat jelas. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Jelas sekali ayatnya ya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin. Siapa muhajirin? Para sahabat. Kemudian Ansor, Ansor juga para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti muhajirin dan Ansor. Allah telah ridho kepada mereka. Ya, dikatakan juga para pengikut sahabat-sahabat ini ya, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Surat At-Taubah ayat 100. Jelas ya ayatnya. Semua kalangan sahabat ini disediakan surga. Baik kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi sahabat-sahabat yang pernah berbaiat di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah meridhoi para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi sahabat-sahabat yang ikut dalam janji setia atau baiat di bawah pohon itu disebutnya baiat ridwan ya. Itu sebanyak kurang lebihnya 1400 sahabat. Nah, itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mereka mendapatkan janji surga. Jadi barang siapa yang Allah telah ridho kepada mereka, maka ia akan masuk surga. Begitu ya. Jadi siapa saja yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bawah pohon, mereka masuk surga. Ada yang secara spesifik disebut nama-namanya tadi kita sebutkan ya. Ini kita sampaikan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat jelas sekali, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhum di surga. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Ada 10 sahabat tadi ya. 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan satu persatu namanya, mereka akan masuk surga. Ya, jadi sangat naif sekali, sangat jelas sekali kekafiran mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena secara otomatis mereka menolak firman Allah. Ya, mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berharap dari pembahasan kali ini kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan sahabat sebagaimana mestinya. Jadi memuliakan sahabat itu bukan sekedar menghafal nama-nama mereka, bukan ya. Tetapi menjadikan mereka sebagai tolak ukur dalam pemahaman agama, ya, dan penerapan agama. Jadi kalau kita beragama, jangan patokan kepada tokoh-tokoh filsafat begitu ya. Tapi jadikan para sahabat sebagai standar kebenaran dalam beragama. Kalau ada orang yang berpendapat bertentangan dengan pendapat sahabat Nabi, tinggalkan. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah sudah cukup lengkap insyaallah pembahasan tentang tema kita di kesempatan kali ini, kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya mudah-mudahan setelah kita menyimak rubrik ngobrol perkara iman tentang kemuliaan sahabat Nabi ini, kita bisa lebih meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah, dan juga dalam melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sayang sekali pendengar, kebersamaan kita harus berakhir terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan Ustaz jazakallah khair atas waktu, ilmu, dan juga kesempatan di ngobrol perkara iman kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya pendengar. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk menyimak ngobrol perkara iman edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah taala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya, anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah, penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 50 bahwa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sering kita lupakan pun hidayah yang sangat tabiiyah sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala memberikan, Dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah penciptaan. Yaitu dalam menjalani kehidupan mereka Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka. Hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana, media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya, karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak. Dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah, hidayah dalam menjalani kehidupan mereka, menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini, banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah, yang ditugaskan sebagai khalifah, lebih rendah daripada hewan yang diciptakan, diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya, tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya, yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka, mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka, tetapi layak

Menunjukkan ketiga zaman Nuh alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang, walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka lebih canggih daripada zaman Adam alaihissalam. Alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihissalam, tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah Siratul Mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak, mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah, layab kohu nabiha, yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan, infrastruktur. Tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqad adallu kathira wa la tazidid zalimina illa dalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dolala, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka. Kalau mereka berdoa, Allah langsung kabulkan. Lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka. Lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit, dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu, Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr, semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah, bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi
sesuatu yang berfaedah.

0: yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wa Lutun idz qala liqaumi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Sampai dijelaskan secara detail kalimatnya, ata'tunal fahisha. Kalian melakukan, sampai ini kata-katanya ta'tun, mendatangkan ya. Ata'tunal fahishah, suatu kejijian yang sangat luar biasa. Fahishah, jijik, ngelihatnya sudah jijik. Bahkan mungkin membayangkannya saja jijik. Ata'tunal fahishah. Ma sabaqakum min ahadim minal alamin. Yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih adol daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT gitu. Walaupun gak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Ata'tunal fahisha. Terus berkembang ketika teknologi, media, infrastruktur bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi, bukan hidayah siratul mustaqim. Ya, kita lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la, di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. "La tafna hadhil umma." Tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada. Tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitariq, bahkan lebih dari fitariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan lawaraituha wara'a hadzal ha'id, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Saya sudah tidak bisa lagi mencegah, sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara itu pun hanya mampu bicara, cuma enggak bisa mencegah, habis sudah. Ya, seandainya mereka melakukannya di belakang tembok, coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya, bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu. Gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah, ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi, dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidil zalimina illa dalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya. Dicintainya bukan sekedar dikehendakinya, tetapi dicintainya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim. Karena penentu dari kemuliaan dan kebahagiaan kita sebagai insan bukan sekedar hidayah inovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, Nafi ibnu Harith radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian menhurakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wasyahadatuzzur aw wa qaulazzur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lain. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini, dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya, baik yang disebut syirik kontemporer atau modern, atau syirik klasik, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya, yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang dan mempelajari tentang bahaya syirik, sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid, mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan. Penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masihu ya bani Israel, padahal Al-Masih ibnu Maryam telah berkata kepada bani Israel, U'budullah Rabbi wa Rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan-amalan tersebut terhapus, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan semua atau segala amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang bertebangan. Dalam artian tiada ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila ia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bihi, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa may yushrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin, mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang teramat. Ihwani fitina zaniyallahu wa iyyakum, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik ini, yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik. Termasuk yang sangat terkenal adalah Imam Hafidz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik ini sebagai dosa yang paling besar, dan beliau menyebutkan dosa yang paling pertama yang beliau bahas dalam kitabnya. Begitu pula Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ajawazir fi Iktirab Al-Kabair, beliau pun menyebutkan dosa syirik dosa yang paling besar dan di urutan yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula Imam Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Kabair pun demikian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tentang dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan menjadikan poin utama untuk dipelajari bagi kita semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Syirik disebutkan dalam kitab Tashil fil Aqidah Islamiyah, dimaksud dengan syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Rabbul Alamin dan menyamakannya dengan yang lainnya, menyamakan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Itu yang dimaksud dengan syirik, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang Allah Rabbul Alamin ciptakan. Baik dalam masalah rububiyah, hak-hak Allah Rabbul Alamin dalam masalah rububiyah, bahwasanya Allah sang pencipta, Allah maha menguasai, Al-Malik, Allah maha pemberi rizki. Banyak orang berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, seperti banyak orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan untuk mencari dan memohon rizki kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitupun dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dan juga beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin, baik secara sengaja maupun tidak, secara terang-terangan maupun tidak. Contohnya tadi berdoa, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Satu sisi meminta kepada Allah, tapi di lain waktu juga meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin untuk bisa mendatangkan berbagai macam manfaat menurut mereka, atau menolak berbagai macam keburukan. Begitupun syirik terhadap asma wa sifat Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan syirik, yaitu menjadikan sekutu atau bandingan bagi Allah Rabbul Alamin dalam masalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari dan kita baca kembali, awal mula atau sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika masa berlalu 10 purun dari Nabi Adam alaihi salam, atau tepatnya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, mulai kesyirikan ini muncul. Di generasi awal, di 10 abad pertama, manusia masih dalam kondisi fitrah, masih dalam kondisi semuanya mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ketika berlalu 10 kurun ini, tepatnya di masa Nabi Nuh alaihi salam, mulai ketika tauhid mulai ya, mulai tercampurkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mulai apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah pengkultusan hulu terhadap orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh. Yaitu disebutkan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Nuh menjelaskan terkait dengan hal ini, bahwasanya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang mereka ikuti. Orang-orang soleh ini yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yang mencontohkan kepada mereka tentang ibadah, yang mendakwahkan kepada mereka tentang hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yang sehingga mereka itu sangat dikagumi, sangat dicintai, dan sangat-sangat mereka itu diikuti oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka ini, orang-orang soleh ini, yang disebutkan namanya Wad, Su'a, Yaguts wa Ya'uq wa Nasr. Itu meninggal dunia orang-orang soleh. Dan ketika meninggal dunia ini, kemudian setan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dari sifat kaumnya ini, orang-orang ini yang sangat mencintai orang-orang soleh ini, dengan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan mereka patung supaya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut, untuk mengenang bahwasanya dulu ada orang-orang soleh yang bernama Wat, Suwa, Yaguts, wa Ya'uq, wa Nasr, dan kemudian disuruh untuk meletakkan di majlis, di tempat-tempat yang dimana mereka menyampaikan, mendakwahkan, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di tempat-tempat tersebut. Akhirnya benar, mereka membuat patung dan diberi nama sebagaimana nama orang-orang soleh tersebut. Di awal-awal mereka tidak mengibadahi, cuman untuk supaya mengenang dan supaya untuk ketika melihat mengingat bahwasanya mereka ini mengajarkan kepada mereka tentang beribadah kepada Allah, tentang mentauhidkan Allah. Itu di awal-awal. Dan benar, di awal-awal tidak diibadahi, hanya untuk mengenang itu. Tetapi dengan berjalannya masa, bergantinya kurun, bergantinya kaum, ketika mereka telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka, yang mana mereka mulai jauh dari agama ini, kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian bahwasanya ini patung-patung ini dulu ide adalah sesembahan nenek moyang kalian yang bernama Wat, Suwa, Ya'uts, wa Ya'uq, wa Nasr. Oleh sebab itu sembahlah mereka, patung-patung itu, beribadahlah kepada mereka, mintalah kepada mereka, baik minta kebaikan atau menolak berbagai macam keburukan, minta kepada mereka. Akhirnya hal itu terjadi, dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemudorotan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh Nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, kita berbicara sekarang mengenai permasalahan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud dengan kalamullah adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah, kalam, berbicara. Di mana sifat ini adalah sifat ajali, artinya tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak dulunya kosong dari sifat kalam, ya, kemudian setelah itu baru bersifat kalam, tidak. Ajali, tidak ada berpermulaan, ya. Sifat kalam ini sifat yang abadi, melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah, ya. Salah satu sifat kalam yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita hafal di surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dijelaskan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang diturunkan Allah kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq liyusabbital ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Muhammad, ruhul qudus, siapa ruhul qudus di sini? Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibacakan oleh Jibril, kemudian diikuti bacaannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika telah selesai dibacakan Quran tersebut, yakni bila Jibril telah membaca Al-Quran selesai, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad bacanya itu. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu wahai Muhammad dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhar. Itu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Quran yang suci dari kesalahan. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Quran, ya, yang ada di antara kita. Al-Quran yang sering kita baca setiap hari, ini yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sehingga para ulama, para imam ahli hadis menyepakati, berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah ini adalah kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya, ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku telah melebihkanmu atas segenap manusia di zamanmu dengan membawa risalahku dan dengan kalamku. Ya, apa maksud dengan kalamku di sini? Nabi Musa diajak langsung berbicara dengan Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dinamakan apa? Kalimullah. Nabi yang langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara dari malaikat Jibril, ya. Begitu juga di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran 6 ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sendiri yang menulis semua firman-Nya di Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi wasallam di hadapan Allah, Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya." Ya. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kalamullah, yakni kitab Taurat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah kamu masih kuat mengharapkan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah, ini kitab Taurat, kemudian mereka mengubahnya, summa yuharrifunahum min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Taurat yang dirubah-rubah oleh nenek moyang orang Yahudi tersebut pada hakikatnya adalah asalnya apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli, bai'ul munabadzah. Munabadzah ayatar, ya, meletakkan sesuatu, anyan bidza, ya, kullu wahidin saubahu ila akhar, antara penjual dan pembeli, sama-sama penjualnya ini jualan baju, masing-masing melemparkan baju, nih baju saya ini kan, kamu yang mana, itu langsung dibeli itu, ya, boleh jadi nilainya sama, itu nggak masalah, ya, tapi kalau bisa boleh jadi yang kita lemparkan itu nilainya lebih rendah atau lebih bagus, jadi ada unsur ini, makanya dilarang. Kemudian bai'ul hasah, jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil, dilempar, yang kena berarti itu yang dibeli. Atau dalam praktek yang lain zaman dahulu, mereka ketika jual beli tanah itu dengan cara dilempar, jadi ambil batu dilempar, sejauh itu, sejauh lemparan batu atau kerikil itu yang dibeli. Berarti enggak jelas dah dari sisi ukuran yang diperjualbelikan. Nah itu ya, tidak jelas. Kemudian ya, di antara bentuk yang lain adalah bai'un majhul, ya. Objek jual belinya tidak jelas atau tidak bisa diserah terimakan. Saya jual burung yang masih terbang di langit itu. Silahkan tangkap sendiri, mau enggak? Atau ikan yang masih ada di sungai, di lautan, silahkan tangkap sendiri, majhul. Atau zaman dahulu itu namanya bai'ul nuhya 'anil hayawan, dalam masalah jual beli hewan itu ada tiga yang dilarang. Pertama adalah bai'ul habalul habalah, jual beli janin dari janin yang masih ada di perut induk yang hamil. Janin dari janinnya. Misalnya, ini apa namanya, ada sapi yang atau unta yang sedang bunting, sedang hamil. Kan di dalamnya ada janin. Nah, yang dijual adalah janinnya dari janin itu. Kan gak jelas, boleh jadi ini keluar gak ada nyawanya. Boleh jadi mati nanti. Ini maka jelas nanti. Gak ada barangnya saat itu, gak ada. Nunggu mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun. Ya, dan belum jelas. Atau dalam praktek yang lain, dalam kitab-kitab fikih itu, menjual satu barang